0: Hadirkan rasa kecintaan pada bahasa Melayu dengan kesedaran pentingnya bahasa bagi kehidupan bangsa. Semangat tidak akan pernah luntur menjunjung bahasa. Kerana bahasa Melayu sangat dekat di hati dan di jiwa bangsa. Dukunglah bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara dengan sentiasa menggunakannya dan bersungguh-sungguh dalam mengembangkan hidup bahasa majulah bangsa.
1: Ya, satu kiriman daripada Haji Awang katanya, banyak belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang. Jangan mengejar hidup senang, tapi kejarlah hidup tenang. Ajar hati untuk selalu sabar dan bersyukur dalam segala hal, kerana nikmat Allah itu besar dan luas seluas prasangka baikmu.

Ya, baik, kiriman seterusnya daripada rakan kita Sukarse yang berada di Tutong. Katanya santai-santai di hujung minggu, itulah yang kami tunggu-tunggu. Selamat kembali bertugas DJ Hajah Pau. Semoga sehat panjang umurmu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Sukarse dan juga keluarga.

Itu dia sebuah lagu daripada Siti Nurhaliza membawa kita ke pukul 9.40 minit pagi waktu negara kita Brunei Darussalam. Terima kasih untuk rakan kita Aida di Kuala Belait. Semoga urusan Aida juga dipermudahkan hendaknya. Amin ya Rabbal Alamin.

Oke, bersama dengan Dion Warwick dengan lagu That's What Friends Are For. Ya, baik, ada kiriman daripada Markus 1619. Katanya di sini, lontaran batu pancing tidak menjanjikan keberhasilan untuk mendapatkan ikan. Dikala perut pun masih kosong, bersabarlah. Kerana masa kecepatan pancing tidak menjanjikan umpan dimakan ikan. Ingatlah, orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya ketika ia dalam keadaan marah. Itu dia kiriman daripada Markus 1619. Daripada Ajar Rosnani Panca Delima, semoga pagi ini membawa ketenangan hati, senyuman yang indah dan keberkatan dalam setiap langkah. Ya Allah, jadikan hari ini lebih baik daripada semalam, lapangkan hati. Terima kasih Kanda Ajar Rosnani di Panca Delima.

Itu dia, mungkin ada yang termenung pagi ni, sedang memikirkan apa agaknya masalah dalam kehidupan kita ya. InsyaAllah jika kita bersyukur dan reda dengan segalanya, InsyaAllah Allah akan mempermudahkan urusan kita. Ya, baik, daripada Nadia Batu Marang, katanya ketika semua pintu tertutup, ingatlah masih ada satu pintu yang tidak pernah tertutup, iaitu pintu doa kepada Allah.

Itu dia hati seorang perempuan bersama dengan Linda Elizabeth. Ya, tepat pukul 10 pagi nanti kita akan berehat seketika untuk menyiarkan berita dunia jam 10. Ya, terima kasih untuk Raimah, katanya batah bah DJ cuti atunya. Batah kah? Ya, terima kasih, ada juga yang merindui saya ya. Terima kasih semuanya dimanapun habis kita berada, sekali lagi tingkatkan kewaspadaan dan salam rindu untuk semua. Terima kasih Sarah Bandun K, selamat kembali bertugas katanya. Terima kasih Alif. Terima kasih Alif pula. Kemana Alif katanya? Alif mungkin saya kurang pasti. Nanti saya tanya lagi ya. Terima kasih untuk Sarbanon K sekali lagi. Juga terima kasih untuk Farzana.

Ya, terima kasih juga untuk rakan kita Diana Popol. Semoga sehat juga, melimpah rezeki, amin. Ya, terima kasih juga untuk Ajah Jerry bersama kita di pagi ini. Daripada HRN Family Tungku, katanya lama dah kedengaran. Rindu berceloteh sama Idi. InsyaAllah saya akan bersama Idi hari Sabtu nanti.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dayangku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dalam berita dunia. Pencarian pesawat Malaysia Airlines MH370 yang hilang akan dilanjutkan selama setahun lagi, lebih sedekat selepas pesawat itu hilang. Pesawat Boeing 777 yang membawa 239 penumpang hilang pada 8 Mac 2014 semasa dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Beijing. Para penumpang termasuk rakyat China, Malaysia, Indonesia, Australia, India, Amerika, Belanda dan Perancis. Menteri Pengangkutan Malaysia berkata tempoh lanjutan tersebut akan dilanjutkan sehingga 30 Jun 2027 dan mengekalkan semua terma dan syarat dalam perjanjian sedia ada dengan syarikat penerokaan Ocean Infinity. Polis Vietnam menumpaskan satu sindiket penipuan siber rentas negara yang dipercayai memperdaya mangsa, membabitkan kerugian melebihi 250 bilion dong dan penahanan 12 suspek. Dalam serbuan di wilayah utara Ninh Binh, polis merampas pelbagai barangan dipercayai digunakan dalam kegiatan jenayah itu, termasuk wang tunai, sebuah kereta, telefon bimbit, komputer, dokumen pengenalan diri, barang kemas serta pelbagai dokumen berkaitan. Dua warga tempatan dikenal pasti dalang utama di sebalik sindiket berkenaan. Menurut polis, kedua suspek merekrut ramai rakyat Vietnam sebelum membawa mereka ke Kemboja untuk mengendalikan rangkaian penipuan dalam talian yang tersusun dengan setiap ahli diberikan peranan dan tanggungjawab tertentu. Presiden Lubnan Joseph On memberitahu Ketua Pasukan Amerika Syarikat di Asia Barat bahawa Beirut berhasrat menegakkan kedaulatannya ke atas seluruh wilayah negara itu dengan tentera dikerahkan sehingga kesempadan Israel. On mengadakan pertemuan dengan Komander Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat bagi membincangkan perjanjian yang dibuat Washington dan ditandatangani Israel serta Lubnan minggu lalu yang bertujuan mencapai perjanjian damai. Berdasarkan perjanjian berkenaan, Lubnan perlu memastikan semua kumpulan bersenjata selain tentera rasmi negara itu dilucutkan senjata dan kemudahan berkaitan mereka dibubarkan. Langkah bertujuan membolehkan tentera Israel berundur secara berperingkat dari wilayah Lubnan. Rundingan damai Amerika Syarikat Iran dengan pasukan perunding Tehran dan Washington dijadual tiba di Doha minggu ini bagi satu lagi pertemuan. Iran bagaimanapun berkata tiada pertemuan ditetapkan selepas serangan peluru berpandu berlaku pada hujung minggu lalu, sekaligus menguji gencatan senjata sementara bagi menamatkan konflik yang sudah berlarutan 4 bulan. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghi berkata, lawatan delegasi teknikal Iran ke Qatar minggu ini tidak berkaitan dengan kunjungan pihak Amerika Syarikat dan tiada rundingan antara kedua-dua negara dijadualkan. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, wabak hantavirus kini menghampiri penghujungnya selepas tiada kes baharu dilaporkan dalam kalangan individu yang dikenal pasti sebagai kontak rapat. Menurut Tedros, semua kontak rapat kepada dua kes yang dikenal pasti di Afrika Selatan telah melengkapkan tempoh pemantauan tanpa sebarang kes tambahan dikesan. Tambahnya, tempoh kuarantin dan pemantauan turut selesai bagi semua individu di Spanyol dan Belanda termasuk kru kapal persiaran MV Hondius. Akhir sekali, seorang lelaki bersenjata membunuh 4 wanita dan 2 lelaki di sebuah pusat perlindungan untuk ibu serta anak mereka di Jerman. Polis memaklumkan suspek terbabit sedang terbabit dalam pertelagahan mengenai hak penjagaan anak perempuannya yang berusia 3 bulan. Pasukan kecemasan bergegas ke lokasi kejadian di Bandar State Utara Jerman dan menemui mangsa tembakan. Keenam-enam mangsa terdiri daripada 4 wanita dan 2 lelaki yang bertugas sebagai pegawai kebajikan kanak-kanak dan semuanya ditembak dengan kejam. Dengan itu, sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Siti Aida Ruzana Haji Ahmad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita perdana pada pukul 1 tengah hari nanti.

Baik, Harmon FM, 10.11 minit pagi waktu negara kita Brunei Darussalam. Ya, tarikh hari ini Selasa 14 Muharram 1448 Hijriah bersama dengan 30 hari bulan Jun 2026 Masihi. Ada yang mengatakan lagu-lagu saya sedih. Iyakah? Saya kembali bertugas. Terima kasih, Iriani.

Ya, sebuah lagu dari Emilia Contessa, Kuda Kulari, dan sebelum itu kita dengarkan juga sebuah lagu dari Jad dengan lagu Sisa Cinta dari tahun 1983 ya. Audek ini yang menjadi bualan hangat ataupun jadi topik perbincangan dalam grup chat WhatsApp dan sebagainya ya, dalam media sosial, ialah persaingan Piala Dunia 2026 yang berlangsung. Dan awal pagi tadi berlangsung beberapa perlawanan. Brazil menewaskan Jepun dengan jaringan 2-1. Itu bagi, ini merupakan persaingan 32 terakhir ya. Dan dua perlawanan yang begitu menarik

pagi tadi, Jerman tewas menerusi penentuan sepakan penalti kepada Paraguay setelah kedua pasukan terikat seri satu sama. Jadi Jerman tewas 3-4 kepada Paraguay menerusi penentuan sepakan penalti setelah kedua pasukan terikat satu sama selepas masa tambahan. Begitu juga Belanda tersingkir pada pusingan ke-32 terakhir ini apabila tewas kepada Maghribi ataupun Maroko dengan jaringan 2-3 ya, penentuan sepakan penalti setelah kedua pasukan terikat seri satu sama selepas masa tambahan ya. Itulah keputusan bagi perlawanan yang berlangsung pada hari ini, dan pada pukul 1 pagi esok Ivory Coast akan bertemu dengan Norway pukul 1 pagi esok, dan Perancis bertemu dengan Sweden ya pukul 5 pagi esok. Itu merupakan pusingan 32 terakhir Piala Dunia FIFA 2026 yang sedang rancak berlangsung pada ketika ini. Jadi anda boleh menyaksikan perlawanan melalui siaran RTB Aneka dan juga RTB Go, RTB Aneka Television Brunei. Terima kasih anda bersama Harmoni FM, dan waktu sekarang pukul 3.22 minit petang dalam Mesra Harmoni.

0: Tips Kesehatan.
1: Kesehatan mental yang positif. Mencegah lebih baik sebelum terlambat. Dengan menerima kenyataan diri, kita akan mengenal pasti kelebihan dan kekurangan diri sekaligus berusaha untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Pengendalian masa yang baik dapat mengurangkan tekanan. Merancang perubahan dalam kehidupan secara bijak. Seseorang ibu yang baru sahaja melahirkan anak mungkin mengalami tekanan kerana tanggungjawab baharunya. Sistem sokongan yang kuat seperti keluarga dan suami mengambil langkah proaktif menguruskan ibu dan anak agar dapat mengurangkan tekanan yang dihadapi oleh si ibu. Hubungan yang baik dalam keluarga dan masyarakat dapat menghasilkan situasi penuh ceria dan mengukuhkan sistem sokongan kepada setiap ahli dalam masyarakat. Kajian mendapati kesihatan fizikal berkait rapat dengan masalah mental seperti kemurungan dengan penyakit berkaitan jantung, kardiovaskular, koronari, strok dan sebagainya. Akhir sekali, pastikan rehat dan tidur yang cukup. Ikutilah langkah-langkah yang disebutkan tadi bagi kesihatan mental yang positif.
2: Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.

0: Auda muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: بيده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagen Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Audio pendengar, hari ini kita akan membincangkan satu topik yang sangat relevan untuk pelajar masa kini, iaitu kepentingan mempersiapkan diri dengan kemahiran abad ke-21. Dan bersama saya pada hari ini ialah Cikgu Dedi Asrul bin Lintong, Ketua Guru Pendidikan Kerjaya daripada Sekolah Menengah Tanjung Maya, dan juga Cikgu Muhammad Syahmi bin Muhammad Sofri, Ketua Guru Pendidikan Kerjaya daripada Pusat Tingkatan 6 Meragang. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk keduanya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar radio. Terlebih dahulu, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih di atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Cikgu Syahmi dan juga Cikgu Dedi, untuk berkongsi mengenai kepentingan mempersiapkan diri dengan kemahiran abad ke-21.
0: Jadi fokus ya utama kita pada hari ini adalah tentang kepentingan mempersiapkan diri dengan kemahiran abad ke-21. Jadi sebagai permulaan, boleh menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan kemahiran abad ke-21 dan apakah contoh-contohnya?
1: Terima kasih atas soalannya. Sebagai pengenalan kepada para pendengar, kemahiran abad ke-21 yang juga dikenali sebagai 21st century skills merujuk kepada set kemahiran yang penting untuk seseorang individu berjaya dalam dunia moden dan sentiasa berubah, khususnya dalam era globalisasi dan teknologi. Ia meliputi kemahiran seperti pemikiran kritis, kreativiti, komunikasi, kolaborasi, kemahiran menyelesaikan masalah serta kebolehsuaian. Selain itu, literasi digital, iaitu digital literacy, juga sangat penting kerana kebanyakan maklumat dan pekerjaan hari ini melibatkan penggunaan teknologi. Secara ringkasnya, kemahiran ini bukan hanya tentang apa yang kita tahu, tetapi bagaimana kita menggunakan pengetahuan tersebut dalam situasi sebenar.
0: Alhamdulillah, itu penjelasan daripada Cikgu Muhammad Syahmi bin Muhammad Sofri, Ketua Guru Pendidikan Kerjaya daripada Pusat Tingkatan 6 Meragang. Dan berikut juga kita ingin mengetahui kenapa ianya penting untuk pelajar ini mempersiapkan diri mereka dengan kemahiran ini.
1: Kemahiran abad ke-21 ini sangat penting kerana dunia pekerjaan hari ini sangat berbeza berbanding dahulu. Banyak pekerjaan kini dipengaruhi oleh teknologi, otomasi dan kecerdasan buatan yang juga dikenali sebagai AI. Majikan kini tidak hanya mencari individu yang cemerlang akademik, tetapi juga mencari individu yang mampu beradaptasi, berfikiran secara kreatif dan menyelesaikan masalah dengan berkesan. Jadi, kemahiran abad ke-21 adalah kunci untuk memastikan generasi muda kekal relevan dan berdaya saing.
0: Jadi ada yang berpendapat, Cikgu, ya, bahawa keputusan akademik sudah memadai untuk berjaya. Apa pandangan Cikgu Dedi Asrul tentang perkara ini?
2: Ya, keputusan akademik memang penting kerana ia membina asas ilmu pengetahuan. Tetapi dalam realiti dunia sebenar, kejayaan memerlukan lebih daripada itu. Seseorang mungkin mendapat keputusan cemerlang tetapi juga kurang kemahiran komunikasi atau tidak mampu bekerjasama. Mereka mungkin akan menghadapi kesukaran untuk membiasakan diri dalam tempat kerja. Mereka mungkin tahu teori tetapi sukar untuk menggunakannya dalam situasi sebenar. Dalam jangka panjang, ini boleh menjejaskan peluang kerjaya dalam perkembangan diri mereka. Seimbangan antara akademik dan kemahiran peribadi sangat penting dalam perkara ini.
0: Jadi itu pendapat daripada Cikgu Dedi Asrul bin Lintong, iaitu Ketua Guru Pendidikan Kerjaya daripada Sekolah Menengah Tanjung Maya. Ya, dan seterusnya lagi, bagaimana pelajar ini boleh mempersiapkan diri mereka dengan kemahiran ini sama ada di dalam kelas ataupun di luar kelas?
2: Okey, cara membangunkan kemahiran mereka ini secara ringkas, dalam kelas aktif bertanya, terlibat dalam perbincangan, kerja kumpulan dan projek, dan di luar kelas serta co-curriculum, volunteer, pertandingan dan kursus dalam talian. Selain daripada itu, sikap utama sentiasa ingin belajar dan berani keluar dari zon selesa. So, mereka juga boleh can get benefit, as I said just now, kursus dalam talian untuk menambahkan kemahiran baru. Yang paling penting, adalah sikap ingin belajar itulah.
0: Ya, jadi itu ya bagaimana pelajar ini boleh mempersiapkan diri dengan kemahiran mereka semasa mereka ini berada di dalam kelas ataupun di luar kelas. Jadi apa sebenarnya kesan positif kepada komuniti ya dan pembangunan negara apabila generasi muda ini dilengkapi dengan kemahiran abad ke-21?
1: Kemahiran abad ke-21 mempunyai kaitan yang sangat rapat dengan pembangunan negara. Kerana pelajar hari ini adalah merupakan tenaga kerja, pemimpin dan juga pembuat keputusan di masa hadapan nanti. Apabila generasi muda dilengkapi dengan kemahiran abad ke-21, impaknya bukan sahaja dapat dilihat pada perkembangan individu tetapi juga kepada masyarakat dan pembangunan negara secara keseluruhan. Sebagai contoh, ini sangat selari dengan wawasan Brunei 2035 yang menekankan hasrat negara untuk melahirkan rakyat yang berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya. Untuk mencapai aspirasi tersebut, kita bukan sahaja memerlukan pelajar yang cemerlang dalam akademik tetapi juga individu yang mampu beradaptasi dan menyumbang secara bermakna kepada ekonomi serta masyarakat. Yang kedua, perkara ini juga seiring dengan pelan strategik Kementerian Pendidikan Brunei yang memberi fokus kepada pembangunan pelajar secara holistik termasuk penguasaan kemahiran yang relevan dengan keperluan abad ke-21 dan dunia pekerjaan masa hadapan. Di peringkat global pula, usaha ini turut menyokong beberapa matlamat pembangunan mampan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu yang dikenali sebagai United Nations Sustainable Development Goals, UNSDG secara ringkasnya. Antaranya ialah SDG yang keempat iaitu berpendidikan berkualiti yang menekankan pendidikan inklusif dan pembelajaran sepanjang hayat serta juga SDG yang ke-8 iaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Kerana pelajar yang mempunyai kemahiran relevan akan lebih bersedia untuk menyertai tenaga kerja dan menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Secara keseluruhannya, apabila kita melabur dalam pembangunan kemahiran abad ke-21, kita sebenarnya sedang melabur dalam masa depan negara, melahirkan generasi yang lebih berdaya tahan, inovatif dan bersedia menghadapi cabaran dunia yang sentiasa berubah.
0: Ya. Jadi berdasarkan pengalaman cikgu-cikgu ya bekerja dengan pelajar ini, apakah antara perubahan positif yang cikgu lihat apabila mereka ini mula menguasai kemahiran ini?
2: Okey. Berdasarkan pengalaman kami, antara perubahan paling ketara ialah meningkat self-confidence among the students. Pelajar yang sebelum ini mungkin pasif atau kurang yakin untuk bersuara mula lebih berani bertanya soalan, berkongsi idea dan mengambil bahagian secara aktif dalam discussion atau debate lah. Okay. Selain itu, saya juga melihat mereka menjadi lebih berdikari dalam pembelajaran. Mereka tidak lagi hanya menunggu arahan daripada guru tetapi lebih proaktif mencari maklumat, menguruskan masa dengan lebih baik dan mengambil inisiatif untuk memperbaiki kelemahan diri. Satu lagi perubahan yang sangat positif ialah cara mereka menghadapi cabaran. Pelajar yang mempunyai kemahiran abad ke-21 biasanya mempunyai daya tahan yang tinggi, resilient. So, dan mereka melihat kesilapan sebagai peluang untuk belajar. Secara keseluruhannya, kemahiran ini bukan saja membantu dari segi akademik, tapi juga membentuk pelajar menjadi individu yang lebih matang, fleksibel dan bersedia untuk masa depan.
0: Dan seterusnya, bagaimana pula ya ataupun apakah peranan ibu bapa dalam menyokong perkembangan kemahiran ini dalam diri anak-anak mereka?
2: Ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting. Mereka boleh menggalakkan anak-anak untuk berfikir secara kritikal dengan bertanya soalan terbuka dan memberi ruang untuk anak-anak menyuarakan pendapat. Selain itu, ibu bapa juga boleh menyokong dan menyediakan persekitaran yang kondusif untuk belajar serta memberi peluang kepada anak-anak untuk mencuba pelbagai aktiviti. Yang paling penting, ibu bapa perlu memberi sokongan emosi, menghargai usaha anak-anak, bukan hanya keputusan mereka. Ini akan membantu membina keyakinan diri dan motivasi untuk terus belajar.
0: Jadi sebagai penutup, nasihat cikgu kepada para pelajar yang mungkin baru ingin mula membina kemahiran abad ke-21 ini, silakan.
1: Nasihat saya ialah untuk memulakan dengan langkah kecil. Tidak perlu menunggu menjadi sempurna sebelum mencuba sesuatu yang baru. Contohnya, jika ingin meningkatkan komunikasi, cuba lebih aktif bertanya atau memberi pandangan dalam kelas. Jika ingin membina kepimpinan pula, cuba ambil tanggungjawab kecil dalam projek berkumpulan atau aktiviti sekolah. Yang paling penting sekali ialah konsistensi dan

0: berani mencabar diri sendiri. Kemahiran ini tidak dibina dalam sehari tetapi melalui amalan yang berterusan. Sekali lagi kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas peluang yang diberikan untuk berkongsi mengenai kepentingan mempersiapkan diri dengan kemahiran abad ke-21. Kami berharap maklumat yang telah disampaikan dapat dimanfaatkan oleh para ibu bapa, penjaga dan pelajar dalam merancang masa depan pendidikan serta kerjaya mereka agar lebih teratur dan fokus.
1: Baik, kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Dedi Asrul, ya, iaitu merupakan Ketua Guru Pendidikan Kerjaya daripada Sekolah Menengah Tanjung Maya, dan juga Cikgu Muhammad Syahmi bin Muhammad Sufri, iaitu Ketua Guru Pendidikan Kerjaya daripada Pusat Tingkatan 6 Meragang, atas kesempatan, ya, ataupun penerangan yang telah pun dijelaskan tadi yang pastinya juga sangat bermanfaat untuk kepentingan mempersiapkan diri dengan kemahiran abad ke-21 ini. Jadi apa yang kita harapkan juga, semoga segala maklumat yang telah pun disampaikan dapat membantu para pelajar dan juga ibu bapa serta penjaga untuk mereka ini sama-sama membuat perancangan masa depan pendidikan dan juga kerja yang lebih teratur serta bijak, ya. Jadi Auda, ingatlah perancangan yang awal adalah kunci kepada kejayaan anak-anak kita. Seakhiri segmen Bual Bicara Pendidikan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM, dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dan kami untuk bis kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera. Berjumpa kita lagi dalam rancangan Rentak Retro, evolusi suara pendengar. Bersama saya Abang Ram
1: dan saya Abang Ron in the house.
0: Alhamdulillah Ron.
1: Yes, semalam
0: kita bersua lagi.
1: Yeah.
0: Dalam rancangan Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
1: Masih sparring.
0: Dalam minggu yang ke
1: 5.
0: Minggu terakhir bulan Jun. Tadi akan tampilkan seorang lagi pendengar setia Harmoni FM menurut siri cakar tarik tro. Seperti biasa, beliau akan mendengarkan 3 buah lagu. Belum ada perubahan lagi.
1: Belum ada 4. Belum ada 5.
0: Siapakah beliau? Sama-sama tadi dengarkan. Seperti biasa, dimanapun rancangan ini dapat diikuti, sama ada melalui frekuensi 94.1 FM atau 97.7 FM
1: atau dan layari laman web RTB Go.
0: Klik Harmoni FM. Ada lah suara kami itu.
1: Jual lagi.
0: Di mana saja berada? Sama ada dalam negeri ataupun di luar negeri. Tapi RTB Go itu soalnya orang di luar negeri ya.
1: Kadang-kadang dalam juga Bang Ram.
0: Ada yang
1: kalau kan? Yang apa pancaannya tidak apa bagus. Anulah maksudnya pancaan itu tidak apa bagus. Klik RTB Go. Atau tang lah. Jelas.
0: Okey, di mana pun habis kita berada dan di mana jual rancangan dapat diikuti pada yang kurang sihat atau mungkin ada pendengar-pendengar kata yang kurang sihat, jangan lupa mendapatkan rawatan dan jangan lupa makan ubat.
1: Yes.
0: Dan kepada yang sihat walafiat atau segar bugar, yang ingin menjalankan apa juga aktiviti, yang penting keselamatan diutamakan. Kalau sekiranya pun hiking macam kegemaran Bang Arun kita ini, baik juga berdangan-dangan, jangan lupa bubat taing. Malum saja keadaan cuaca ke tani masa ini
1: indah menantu.
0: Kadangnya panas siang, kadangnya malam hujan. Kadangnya siang hujan, malamnya panas. Terus gitu.
1: Malamnya panas. Ada kadangnya panas sih. Panas. Maksudnya tuh panasan. Cuaca lah.
0: Haba-haba.
1: Ya sudah tuh.
0: Jangan berangin. Malam panas kan ada kan panas. Ada jodoh mataharinya.
1: Ya.

0: Tidak bukannya maksudnya tidak ada matahari cuaca. Malam, keadaan cuaca, keadaan sekeliling itu. Oleh haba-haba panas itu.
1: Bukannya panas nih siang
0: malamnya. Kadang ada juga katanya panasnya. Soalnya orang katanya kalau nya panas malam ini akan hujan kelinya. Kadang kalau nya hujan memang ya sajok kan malam.
1: Siang ada juga hujan sajok. Itu namanya cuaca.
0: Benar. Dan kepada yang
1: sedang ingin memandu juga, berhati-hati juga.
0: Hati-hati di jalan raya sebelum memulakan perjalanan, pastikan keadaan kita ini dalam keadaan baik dan semoga sampai ke destinasi yang dituju lah dengan selamat.
1: Kalau yang anu tuju, yang senyum-senyum dalam tuka, pandang-pandang juga kiri kanan.
0: Benar.
1: Nampak kan, apa ya dan tertawa soang di yang senyum ni kan.
0: Tulis-tulis juga kiri kanan benar tu orang. Kadang kenapa tu orang senyum ni?
1: Gitu.
0: Kalau dapat lambai buka tabuk, aku nengah harmoni aja.
1: Mas Andi yang cakap rentang retro aja. Cetelah, kita boleh.
0: Cuma itu. Oke. Lihat soalnya. Oke, kita ini teruskan jangan rentang retro pada minggu ini, Ron.
1: Yes.
0: Tanya akan mendengarkan, Budi akan memperkenalkan dirinya. Adakah ia seorang wanita ataupun seorang lelaki? Dan lagu pertama akan didendangkan oleh beliau. Siapakah beliau? Kita didengarkan sama-sama. Rentang retro.
1: Evolusi suara pendengar.
2: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
3: Assalamualaikum. Hai, saya Syafiq Hazwan. Saya akan menghiburkan abis kita pada minggu ini dengan tiga buah lagu dalam rancangan Rentak Retro, evolusi suara pendengar hanya di Harmony FM. Semoga terhibur.

0: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
1: Alhamdulillah. Ha, itu dia tadi suaranya terdengarkan.
2: Atu bahau ya malam.
1: Lagu yang pertama yang didendangkan, lagu yang berjudul
2: Gerimis Mengundang,
1: yang dipopularkan oleh kumpulan Slam
2: dengan irama akustik.
1: Artis ataupun peserta ataupun pendengar Setia Harmoni FM yang mengisi slot pada minggu ini menggelarkan dirinya
2: Saudara Syafiq Hazwan.
1: Okey.
2: Ha. Betik injat saja.
1: Boleh tahan suaranya, boleh tahan?
2: Bukan boleh tahan.
1: Silakan Ron, tadi dengarkan akan ceritakan sedikit biodatanya.
2: Nama panggilan Syafiq Hazwan.
1: Okey.
2: Kia nama penuh dah tu ah. Umur masih dewasa. Status ia ni kakak lagi bujang, available malam.
1: Wow.
2: Pekerjaannya di sektor swasta.
1: Okey.
2: Ia berasal daripada daerah Tutong, sama macam Abang Ram.
1: Oh, itu benar, sama.
2: Okey. Hobinya bernyanyi sama choir.
1: Oh, no wonder lah.
2: Iya tak kan? Pencapaiannya dalam nyanyi nenek, ya okey malam.
1: Apa tu?
2: Ia masai menjadi juara mingguan Best 914.
1: Wow.
2: Sebanyak dua kali.
1: Oh, patut juga suaranya cuma ni.
2: Sab nyangku. Selepas satunya, ia berkecimpung dalam bidang seni suara ni dah. Ia bermula sejak kecil lah cuma tu.
1: Okey.
2: Ia mengidolakan ramai artisnya, terutama sekali Awi Zamani sama Siti Nurhaliza. Lain-lain bakat sama kelebihan ia ni ada juga lah. Ada masai turut berlakon. Artinya di sekolah-sekolah ni lah. Sekian suka-suka lah. Masai membuat rekaman untuk lagu sekolah. Kia macam rekaman untuk Hego lah tu.
1: Yang lalu. Banyak kelebihannya ia ni sebenarnya. Okey, itu sih ceritanya Ron mengenai jendera kegemarannya apa?
2: Jendranya kegemarannya balada.
1: Balada, belet lah.
2: Belet. Okay. Jenisnya wang putih, belet. Kata ni balada. Kalau akan minta tunjuk aja pun boleh. Maksudnya tunjuk aja sikit-sikit lah.
1: Sikit-sikit lah. Tapi kalau akan bawa budet-budet, Bang Ron ni pun boleh jadi bawa budet di bawah budet ni.
2: Menyanyi. Menyanyi. Menyanyi. Menyanyi. Budet apa?
1: ini juga.
2: Tidak ada masalah, insya Allah. Kalau diperlukan.
1: Cik.
2: Tapi jangan jo. Aku bab lagu-lagu ni Abang Ram kurang sikit lah. Tapi bab-bab berkuapak ni.
1: Okay.
2: On.
1: Alright. Okay. Dan seperti biasa, kita ni ada uji-uji minda juga. Minggu lepas sudah.
2: Yang ditunggu-tunggu.
1: Bagi paning kepala juga, soalan-soalannya.
2: Ani pun.
1: Dan
2: paning juga dikit.
1: Minggu ni pun paning juga ni.
2: Dikit dah dikit.
1: Dan seperti biasa, kita ni akan dengarkan lagu yang kedua. Sebelum itu, kita ni akan

0: mengajukan soalan dulu,
1: Uci Minda. Untuk mengisi-ngisi ruang-ruang yang ada, yes. Dan kita ini pun berada di ujung bulan Jun, dan insya Allah kita akan masuk ke bulan Julai. Baru bulan Julai. Apa ada dalam bulan Julai, sama-sama tadi nantikan saja. Pertimbangan yang ternyata tahulah, bulan-bulan Julai ini memang bulan yang ditunggu-tunggulah. Itu bulan Julai punya cerita. Okey, soalan minggu ini.
0: Yes.
1: Awal-awal tadi beritahu, jangan diambil habis.
0: Soalan kami. Tapi ini soalan tangan.
1: Nah, tapi biar logik sedikit. Kadang ada, kadang kami agak.
0: Atuh nih. Ini minggu lepas sudah, aku agak. Kasian Bang Ramat. Kejumpaan tiapnya. Atuh nih, aku tanya mana.
1: Minggu ini, kalau minggu lepas Bang Arun sudah
0: mengemukakan awal
1: soalan. Okay. Yeah. Ini Bang Ramlah. Soalan ini pun daripada perdian-perdian juga nih.
0: Perdian nih ya.
1: Banyak. Ini tidak pasal. Iya tentu tuh. Kalau tadi dia anu kan doang bertanya, bila berjumpa tuh bertanya dong.
0: Iya tuh. Okay.
1: Belum lagi soalan kami tuh kanya. Macam marah tuh doang aja.
0: Jangan marah-marah aja. Soalan banyak aja. Anu sih aja. Iya cuma ini aja.
1: Ikut giliran aja.
0: Cuma ini aja. Kalau kamu bis kita pendeng akan bagi soalan akam ini. Antat saja. Tidak masalah. Kami kan bacakan pada bila-bila masa. Artinya bis kita tunggu dah tu. Bila masanya.
1: Kadang-kadang ada juga yang bagi soalan. Artinya, soalkan saya nya. Jawapan dah begitu.
0: Payah
1: aja tu.
0: Batah jawapan mana tu
1: menunggu. Kadang-kadang tanya, apa tu soalan tu Bang Ramnya?
0: Jawapannya.
1: Kita kadang soalan yang disuruh kemukakan yang tanpa bagi jawapan itu.
0: Itu adalah kami mengemukakan tu. Yang mananya kami macam dahulu, bukan dahulu lah, yang lepas-lepas sebelum ini, soalan tu kita ni bawa ke minggu hadapan kan? Itu boleh. Ini tidak, ini on the spot menjawab. Minggu ini punya cerita.
1: Habis hari ini tu.
0: Iya, itu.
1: No bring forward.
0: No.
1: Pasalnya sekadar hiburan saja, mengisi-ngisi masa yang ada.
0: Mengisi-ngisi masa lapang, supaya bis kita tidak kalat mata.
1: Benar.
0: Supaya pun juga yang memasak itu kirion memasak.
1: Angus
0: kan masak lagi semula dia nulain.
1: Okey, sedia sudah Rona?
0: Sedia.
1: Baoke.
0: Okay. Dente sudah sedia.
1: Benar.
0: Ini jawaban kun dah takut tahu loh, tapi ini ngintin kun yang jawab.
1: Ndak pede maki mata, ndak pede kata kacang urat leher.
0: Okey, mau.
1: Ini bahasa salah kan dah. Sedia sudah kudi.
0: Atuh ne.
1: Okey. Mana dia? Nopong dulu.
0: Andang ni tu.
1: Okey, soalannya.
0: Okey.
1: Wajahnya cantik dalam gelap katanya.
0: Wajahnya cantik di dalam gelap.
1: Dengar tak? Banyak orang memuji-mujinya.
0: Tidak pernah kelihatan tuh kalau dalam gelap.
1: Tapi wajahnya cantik dalam gelap. Banyak orang memuji-mujinya. Banyak juga orang menunggu-nunggunya. Walaupun sekajap. Tapi orang tidak akan takut. Walaupun suaranya besar.
0: Soalannya?
1: Itu soalannya tuh.
0: Apa nih?
1: Soalannya wajahnya cantik dalam gelap. Banyak orang memuji-muji. Soalan sudah tuh.
0: Banyak orang memuji-muji.
1: Banyak orang menunggu-nunggu. Banyak orang menunggu-nunggu kemunculannya. Walaupun dia muncul sekejap sahaja. Orang tidak akan takut.
0: Tidak akan tahu.
1: Walaupun suaranya kuat.
0: Soalannya siapakah aku?
1: Soalannya apakah itu?
0: Itu
1: salah itu.
0: Ada mesti menggantung-gantung itu. Mana aku kan anu itu. Baik juga.
1: Saja bagi suspend dulu awal.
0: Soalannya apakah aku?
1: Apakah itu?
0: Artinya bendalanya ya.
1: Apakah itu pun boleh juga. Apakah aku pun boleh juga. Kadang bila apakah aku? Bang Ramnya kadang ujungnya itu malas.
0: Awalnya mana? Menjawab dirinya.
1: Okay Ran.
0: Okay.
1: Alright. Soalan Ran apa?
0: Soalanku simple.
1: Simple biarang ya, simple. Kamu bagi paning juga kadang-kadang.
0: Ini soalan daripada Pak Adian Bang Jun ya.
1: Iya kan.
0: Pak Adian lah. Jangan takut dibayar namanya. Biasanya soalanku saya tahu takut tunya. Pasalnya aku dia selalu dengar.
1: Artinya peminat setia lah.
0: Rancangan rentak retroaninya.
1: Kadang-kadang kalau mana tahu, baik juga tahu namanya tuh. Kalau misalnya kalau Bang Ram paning apa, kadang Bang Ujar lagi ini kan minta ubat.
0: Nah kalau anu kang natau kejumpaan ini abang nang anu nyoal itu nyoko acat tidak
1: acat ya
0: macam apa Bang Ram ya minggu lepas
1: sengaja karang Bang Ram bintik dia karang
0: acat tidak temen bola tuh bintik ya kali lah kalau nyapa main bola
1: oke
0: ya opusit lah lawanan soalannya oke kalau basah
1: damit
0: oke panjang
1: pendek
0: oke ki
1: Apa ni menyoal kan?
0: Ni menyoal. Ada lagi tukang.
1: Okey.
0: Okey, kiri kanan ah.
1: Kanan.
0: Okey, makan, minum ah. Okey, malam? Malam?
1: Siang.
0: Salah? Kang tanjawab. Kenapa salah? Okey, Kang menjawab.
1: Cara lagi seulang-ulang soalannya.
0: Soalannya basah?
1: Basah damit.
0: Okey.
1: Ataupun kecil tu.
0: Ataupun kecil itu sama itu. Namanya lawan nak. Panjang?
1: Panjang. Pindik.
0: Pindik entah. Ataupun buntak lah.
1: Buntak.
0: Kalau jujur kata ni buntak tu. Awang kita ni lah tu. Kalau nya
1: kiri kanan.
0: Kanan. Kalau nya di hadapan.
1: Belakang.
0: Belakang ah. Makan.
1: Makan minum.
0: Kalau malam.
1: Malam. Siang.
0: Salah.
1: Salah.
0: Kang mikir kan. Jen dari dulu dia no dibuka ke batu. Jen dibuka ke batu.
1: Okey. Itu soalannya.
0: Berlawanan
1: ah.
0: Berlawanan.
1: Malam salah.
0: Malam itu.
1: Malam, malam jawab siang salahnya. Okey.
0: Okey.
1: Okey.
0: Bye.
1: I got it.
0: Confident net. Ani pana.
1: Kalau yang penting confident level itu mesti anulah.
0: Tinggi dah. Jangan anda. Kalau kata ni confident kita ni anda hatinya kata ni ndak yakin dengan banget tu.
1: Benar.
0: Jawapan ke tujuan kita ni tu ndak yakin. Macam kan kakak dai tapi ndak yakin. Menyimpang hal lain tu.
1: Soalannya ni kadang-kadang simboliknya ni.
0: Soalan padian. Bukan soalan ku.
1: Benar.
0: Okey. Jangan ku dimahi.
1: Kalau kita jawab begitu padian tu. Hadiah aja bila jumpa ya.
0: Acah tu dah.
1: Okey, tadi teruskan Berry Board dalam rancangan Teritori Minggu ini bersama dengan
0: Syafiq Hazwan.
1: Tadi akan mendengarkan lagu yang kedua daripada beliau, lagu yang berjudul
0: Ratuku yang dipopularkan oleh Awi.
1: Tadi teruskan Berry Board.
0: Teruskan apa?
1: Rancangan Retro
0: Evolusi Suara Pendengar.
2: Rentak Retro Evolusi Suara Pendengar.

0: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
1: Alhamdulillah Abang Ram, itulah Ratuku yang dipopularkan oleh Awi dan dinyanyikan oleh saudara Syafiq Hazwan.
2: Yes. Merupakan lagu yang kedua dalam rancangan Rentak Retro, evolusi suara pendengar minggu yang kelima, minggu terakhir pada bulan Jun. Dengar turun suaranya.
1: Hai.
2: Dari kena bergagal kepala tu olehnya.
1: Bukan ya bapa. Aku pun bantang antara batis.
2: Benar.
1: Sekian lah menghayati.
2: Abang Ram pun tadi meremang bulu rumah.
1: Ay. Nah tu kalau sudah meremang tu artinya.
2: Apa?
1: Cun lah cun.
2: Nyo yang kata ni kamang bulu.
1: Kalau dihayati-hayati pada suaranya tu. Dengan penampilannya. Ianya lah. Ndang-ndang apa?
2: Apa?
1: Soal dengan dirinya.
2: Iya tak. Waktu yang dilihat. Kita lulusnya tanya itu yang sebelum-sebelum tadi cakapkan. Don't judge the book by its cover-nya.
1: Yes.
2: Jangan lihat kepada zahirnya.
1: Ukuran zahirnya.
2: Lihat kepada kemampuannya.
1: Nah. Macam Bang Ram kemampuannya cuma ini. Aku cuma ini.
2: Itu lah. Jadi Tani akan dengarkan lagu yang terakhir daripada beliau sekarang. Lagu ini merupakan lagu yang diberikan oleh pihak daripada penerbit Tani sendiri. Memberi cabaran kepada beliau untuk menyampaikan lagu pilihan daripada penerbit kita ini. Tapi ini yang menyaut cabaran.
1: Menyaut cabaran.
2: Lagu yang ketiga sekarang Tani dengarkan. Lagu ini yang dipilih oleh penerbit lain seperti mana yang Tani beritahu tadi. Okey, Tani sudah masuk segmen ketiga. Masa pun telah mencemburui kita ini.
1: Yes.
2: Sedar tak sedar masa berlalu begitu cepat. Tani sudah berada di ujung rancangan. Tapi sebelum itu, Tani berikan kepada yang ingin ikut serta dalam rancangan Rentak Retro, bolehlah menghubungi penerbit melalui talian
1: 8985003.
2: Habis kita WhatsApp saja, jangan di telepon seperti biasa. Anda akan jawab tu.
1: Okay.
2: Habis kita WhatsApp saja, yang habis kita ingin menyertai rancangan Rentak Retro dan akan dibalas di sana lah. Segala
1: syarat,
2: syarat-syaratnya, apa lagu-lagunya dan umur. Umur alhamdulillah setakat tadi masih lagi 45 tahun ke bawah.
1: Terus ke bawahnya tu ingat?
2: Kira 14 tahun lah.
1: 14 lah. Cincai-cincai itu yang 14 lah.
2: 14-16 lah.
1: Okey.
2: Dan ada juga satu lagi platform.
1: Okay.
2: Untuk kita sertai rancangan Retro di mana turun?
1: Di TikTok. Dengan men-search di sana Rentak Retro Official. Siapa akan mengikutinya? Bis kita boleh mendm di sana.
2: Di sana boleh juga kita gunakan platform tersebut.
1: Di sana pun ada juga macam mana sisi rekaman dijalankan.
2: Boleh juga. Atau sebelum kami mengikuti rancangan teritori melihat dulu cuma rekaman, cuma rekamannya. Kadang-kadang ada orang, pun cuma ini tak jadinya. Kadang-kadang dia jadi takut.
1: Kadang-kadang lah.
2: Tapi jangan takut.
1: Kami tidak mengapa-apakan. Kami hanya menyewa pelaku.
2: Habis kita datang saja, berlagu saja. Pilih lagu. Tapi sebelum menyertai itu, antar lagu lah. Lagu yang akan ditapis lah. Lagu-lagu yang habis kita pilih.
1: Itulah.
2: Okey. Dari banyak yang tadi bicarakan pada minggu ini.
1: Ada banyak.
2: Pasal bidatanya pun dah banyak tadi kan ceritanya.
1: Lagi pun hujung-hujung bulan Ben.
2: Hujung.
1: Come on lah.
2: Paham bisa.
1: Paham bisa hujung bulan ane.
2: Caranya gagasan.
1: Artinya masuk ke bulan bahau.
2: Benar. Insyaallah Tani akan mendengarkan suara-suara baru. Mungkin di bulan hadapan. Dan apa ada di bulan hadapan seperti yang Tani beritahu tadi, sama-sama Tani nantikan. Tapi sebelum itu, Tani masuk ke segmen ketiga rancangan Retro ini dengan menjawab soalan uji minda yang telah dikemukakan pada segmen kedua tadi.
1: Ini nak ane yang baca kak anu ni
2: menjawab tadi apa lagi jambat lah.
1: Aku kan jawab kan.
2: Duh, Bang Arab juga mengumpulkan suara tadi.
1: Awah ban.
2: Come on. Ini juga.
1: Ya, soalannya dalam gelap melihat cahaya.
2: Apa pula dalam gelap cahaya? Ya, ini sudah kami mencuba tu nih, memutar-mutar belikan jujur soalan ni. Pastul kan dipetikai kan ya? Ini juga. selalu diubah-ubahnya. Kalau datuk nak, silakan je tanya.
1: Apa dalam gelap?
2: Wajahnya cantik di dalam gelap.
1: Kayak macam aku lihat walaupun dalam gelap kelihatan cantik.
2: Menawan. Ini juga. Mau.
1: Sikit lah.
2: Banyak orang memuji-muji.
1: Tahu nah, tak?
2: Memuji pasal apa tu? Kecantikannya tu. Walaupun dalam gelap ia cantik. Banyak orang banyak juga orang menunggu-nunggu tu akan kemunculannya tu.
1: Okay.
2: Walaupun ia orang sekejap saja. Orang tak akan takut walaupun suaranya besar. Itulah.
1: Ia ada soalannya juga.
2: Apakah itu?
1: Ia ada soalannya juga.
2: Ada suaranya, ada suara.
1: Dalam gelap ah.
2: Namanya ada wajah memanglah ada suara cuma tu.
1: Ada wajah. Kalau akan dijawab.
2: Dia cuma jemput tadinya. Cuma wajah kutunya. Tak akan ada suara diri itu.
1: Iya itu nah, ya, itu namanya soalan nah, kan.
2: Iya itu ha.
1: Apa jawabannya tuh nah, tunggu dulu ah. Mikir dulu mikir, stakal. Mikir pelangku sudah nanti sebuah lagu mikir kan. Bacakak anu pelangku sudah.
2: Dia bagi can sudah.
1: Bepulas pelangku sudah awat ku jawab nanya.
2: Mana lagu itu tadi memakan masa 3 menit ke 4 menit sudah. Bagi ruang sudah memikirkan tuh.
1: Mana pulang. Dicik-cik aku kan pun dia juga.
2: Iya.
1: Enggak ada. Iya tanya ku bepulas sudah awat dah.
2: Dapat jawab.
1: Ia tidak dapat, no, nah, dapat dilihat dalam gelap. Cantik wajahnya, walaupun seketika. Ndawang takut lah, walaupun soalnya basah.
2: Basah suaranya.
1: Pembasah soal kalau bukan. Tapi dia dapat tu.
2: Wajahnya cantik kan dalam gelap ah. Tapi suaranya basah. Ia
1: wajah. Ada muhab ini. Itu ada soal. Uang belagu kali ini. Uang belagu. Antai. Nggak tahu bang, malas kumikirkan, ngalih kumikirkan.
2: Sudah tiak?
1: Jangan sudah dulu ya. Apa gitu dulu jawaban?
2: Nah, itu bah, sudah. Maksudnya sudah tuh habis tuh, anda lagi habis, anda lagi ada confident tuh,
1: jawab sudah. Confident ku tinggi, belum sudah.
2: Belum sudah tuh.
1: Belum sudah.
2: Oke. Nah, ini kadang ditunggu-tunggu orang sebenarnya itu. Itu begitunya kan dinanti-nantikannya.
1: Oh, apa?
2: Kamu menunggu kemunculannya. Tentu perayaan banyak lah di keluar tuh.
1: Ada?
2: Ada. Bunga api wah.
1: Bunga api.
2: Oh. Wah, bunga api lah. Dalam gelap dia keluar tu. Cuba siang tu je nampak tu bunga api tu. Kalau main bunga api juga malam, dada.
1: Ah, aku ni selalu je main bunga api.
2: Jadi
1: bunga api ya, bukan marcon, bunga api.
2: Bunga api, bunga api pasal tu. Pasal suara itu meletup, bab. Pasal suaranya kan. Mana je orang takut.
1: Bab.
2: dalam gelap orang main tu, cuba tu.
1: Okay, bunga api ya.
2: Bunga api. Bunga api. Yang dimakan, bunga api soalannya.
1: Siapa namanya? Padian yang mana nih?
2: Padian rumah orang sebelah bapak.
1: Oke, okay. Anu jauh di soalnya. Dia punya tahu.
2: Dia apa ya bojar.
1: Oke.
2: Okay. Logik ah?
1: Logik. Oke.
2: Okay. Bunga api ya. Mana itu? Dalam gelap dia keluar tuh.
1: Oke. Oke.
2: Orangnya, eh lawe mau muji orang, eh lawenya. Tapi dia sekajap jua nya cuatu tu.
1: Mana aja.
2: Kan. Tapi orang dah takut walaupun pasal bunyi itu meletup. Bunyinya meletup kan?
1: Oh, meletup.
2: Ngapa? Oke, okay, soalan bang.
1: Yang pentingnya.
2: Oke, ini soalan apa Ron?
1: Oke, okay, tentu lah.
2: Soalan ana, soalan balawan ana. Oke. Coba ulangi soalannya lagi. Kan ngambil synchronization
1: ya. Okay.
2: Kiri kanan.
1: Oke.
2: Okay.
1: Ini susah terbalik sudah malas
2: kok. Enggak apa-apa.

0: Yang penting ada dia punya poin.
1: Depan?
0: Depan belakang.
1: Oke. Okay. Okay. Kiri?
0: Kiri, malah laju kirinya nih.
1: Malah enggak?
0: Kiri kanan.
1: Kiri kanan.
0: Depan belakang.
1: Depan belakang.
0: Atas bawah.
1: Atas
0: peduli.
1: Bawah. Ah,
0: tambah-tambah saja. Masuk keluar.
1: Itu, makan?
0: Makan minum.
1: Malam?
0: Malam siang.
1: Salah.
0: Salah.
1: Hmm.
0: Salah.
1: Salah.
0: Malam siang. Soalannya?
1: Salah itu tuh.
0: Malam?
1: Malam?
0: Siang.
1: Salah.
0: Salah, betul lah.
1: Cuma ada bilang betul.
0: Salah betul, namanya namanya apa? Berlawanan.
1: Malam.
0: Malam. Malam. Siang.
1: Salah.
0: Salah. Salah. Malam tidur.
1: Salah.
0: Salah.
1: Salah.
0: Betul.
1: Oh, ayat itu pak.
0: Itu pak.
1: Mengapa di gigi dia no?
0: Sudah
1: betul betul lah.
0: Betul lah.
1: Bapak dikan kono.
0: Itu tuh.
1: Dus jawabannya.
0: Ya, malam, siang.
1: Siang.
0: Salahnya.
1: Salah.
0: Gua salah. Salah.
1: Betul.
0: Betul lah.
1: Dus.
0: Ah.
1: Itu jawabannya.
0: Itu tuh. Betul lah.
1: Itu no, aku di ujung anu senang-senang saya sendiri. Kenapa ya pening-pening
0: kepala? Salahnya di pandai dimainkannya tuh nasinya salah. Itu salah malam salah. Salahnya jawabannya itu salahnya.
1: Itu cian dus itu supaya anda
0: bapak betul kan jawabannya.
1: Apa lagi jawabannya?
0: Betul lah.
1: Betul sih jawabannya.
0: Jawabannya Abang Rahman nang aja tuh.
1: Deh. Orang yang jawab betul lah teman. Cetua.
0: Jadi jangan lupa pada yang bagi soalan tadi itu yang dikemukakan oleh Rona itu jangan lupa Abang Rahman itu jawab tuh soalannya.
1: Siapa pernah ada kok badan gua.
0: Jangan lupa bagi hadiah.
1: Bulan 6 kan bulan kita nih.
0: Come
1: on lah.
0: Abang Rahman walaupun awal-awal bulan dia terjawab di ujung bulan Maret.
1: Ya. Ya macam kia anu sudah tahu kia.
0: Ya panas padan panas
1: sudah. Utak atau anu sudah apa berjalan dengan lancar
0: benar. Gitu. Benar. Oke, kita ini sudah berada di ujung jangan jangan diambil habis.
1: Tunggu bulan
0: baru kan. Itu saran kalian daripada peminat-peminat.
1: Peminat-peminat setia. Rancangan antara itu benar. Ya,
0: peminat apa saya mengikuti
1: Harmoni FM.
0: Karena ia mengikuti rancangan antara itu kalau Linda mana ia menghubungkan soalan suara ketan ya.
1: Benar. Mana tahu.
0: Suara ketan ini mengudarakan soalannya tahu juga.
1: Iya tah.
0: Kalau Linda bukan peminat setia Harmoni.
1: Kalau ya
0: dengar Harmoni kan.
1: Oh, kalau anda mendengarkan mana tahu kita ini besayan Isnin.
0: Benar.
1: Pukul 2 petang. Ulangannya Selasa jam 8.30 malam. Itu tetap lo kepada keadaan.
0: Kalau ada perubahan lah.
1: Iya tah. Besayaran di rangkaian Harmoni FM. 94.1 FM.
0: Ataupun 97.7 FM.
1: Yes.
0: Ataupun melalui RTB Go.
1: Itu kalian anda mana bisa tahu. Tuh, benarnya. Ini artinya bisa ini. Yes,
0: jadi kita ini ada
1: tegar.
0: Tadi kira give and take lah.
1: Terus kita ini hargai juga pendengar ini sebenarnya Bang Ram.
0: Oke, okay, kepada yang ingin keserta dalam rancangan teritori jangan malu-malu, jangan awal-awal, jangan supan-supan. Orang ramai
1: hubungi itu anu ku betahun teh itu.
0: Benar, hubungi pengarbet melalui talian
1: 898-5003.
0: Itu nomor talian.
1: Padahal di sana aku kan tut belagu aja.
0: Kamu coba ku recordingan aja. Bagaimana aja?
1: Cuman suasana
0: aja. Dengarnya untuk puas hati dengar suara-suara dorang tuhnya,
1: terutama suara sirun.
0: Lawas suara dorang tuhnya. Dia mau jokojo cuma na suara kuda merigi.
1: Awak yes benarnya Abang Rama. Kalau kita ni kan mau fight bah fight, fight secara apa tu?
0: Secara sehat.
1: Secara sehat.
0: Kadang ada orang ingin banyak. Aku ingin je suara kuda dengarkan di radio yang cuma na suara kuda. Radio tu, cuma tu. Datang kembali.
1: Datang kembali.
0: Jangan lupa. Jangan.
1: Datang kembali.
0: Apa ini? Mana?
1: Suaranya.
0: Okay, jangan lupa. Kita ini sudah berada di ujung rancangan dan insya Allah kita akan berjumpa lagi di minggu hadapan bersama dengan suara-suara baru mungkin dan sehingga masa itu tiba mungkin ada akan ditambah lagi Ron
1: dan apa apa setakat ini dari dalam ada abang
0: Nah itu tentunya itu untuk akhir katanya jangan diambil habis ada hiburan saja
1: yes.
0: Yang betutang-tutang kira itu usai balik yang urat-urat lihi yang kencang macam bahasa langan
1: kesimpul apa itu leraikan dia
0: bobo urut
1: bobo urut bisa ya
0: Nah kita ini akan terus berhibur dengan lagu terakhir. Lagu ini merupakan lagu yang disahut dan yang diberikan oleh penerbit kita nih penerbit Rancangan Rata Retro untuk peserta nih menyahut cabaran lagu yang dipulakan oleh
1: kumpulan Postograb lagu berjudul Di Alam Fana Cinta.
0: Oke, insyaallah kita akan berjumpa lagi di minggu hadapan insyaallah sehingga masa itu tiba kita akan siapa yang akan mengisi slot pada minggu hadapan sama-sama kita nantikan bersama saya Bang Ram
1: dan saya Bang Ron
0: dalam rancangan
1: Rentak Retro evolusi suara pendengar.
2: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.

Ya, terus bersama Harmoni FM 94.7 FM. Kembali bersama Zura. Dan insyaAllah Zura akan bersama Audi hingga pukul 10.30 minit malam ini dalam Symphony Harmony. Dan pada saat ini hingga ke pukul 10 malam ini, Audi bersama dalam segmen ucapan Selamat Hari Jadi. 8333-941 talian WhatsApp dibukakan untuk Audi.

0: Adakah anak bes kita mengalami mata penat, tidur tidak teratur dan masalah tingkah laku? Hal ini mungkin berpunca daripada penggunaan skrin yang berlebihan.
1: Anak-anak kini celik teknologi, namun keseimbangan tetap menjadi kunci kepada perkembangan yang sehat.
0: Ikuti panduan Kementerian Kesihatan. Bawah 2 tahun disyorkan tiada masa skrin langsung. Bawah 6 tahun maksimum 1 jam sehari.
1: Tingkatkan masa berinteraksi dengan anak bis kita.
0: Skrin berpada, anak terjaga. Pesanan ini dibawakan oleh One Vision IDPMMO 36 dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam dan Radio Televisyen Brunei.

0: Doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ati'na bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya, Norida Haniwati. Saya akan terus menemani Auda, menemankan Auda hingga pukul 9 pagi nanti. Terima kasih kepada yang setia bersama kami. Terima kasih rakan-rakan WhatsApp yang seperti biasa terus menyapa Harmoni FM di pagi ini, dan juga kepada Auda yang menghantarkan ucapan-ucapan tahniah. Jangan lupa, saya akan terus membacakan ucapan-ucapan Auda sebelum berita sukan pukul 9 pagi nanti. Apa khabar Auda hari ini? Ya, diharapkan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat walafiat, dan mudah-mudahan ya apa jua yang kita rancang, apa jua yang akan kita lakukan sepanjang hari ini dan seterusnya berjalan dengan lancar sempurna semuanya.

Ya, kepada yang sedang dalam perjalanan ketika ini, kepada yang sedang memandu, berhati-hati semuanya. Dan sama-sama kita mendoakan ya, semoga semuanya selamat sampai ya, ke tempat dituju. Dan juga kepada yang hendak memulakan perniagaan di pagi ini, selamat berniaga diucapkan. Ya, mudah-mudahan rezeki melimpah ruah ya hari ini dan seterusnya. Kepada yang masih bertugas, selamat menjalankan tugas. Mudah-mudahan tugasan berjalan dengan lancar. Dan mungkin juga ada yang baru saja selesai dari bertugas dan sudah pun bersiap sedia hendak balik ke rumah ya, dan mungkin juga ada yang sedang dalam perjalanan balik pulang ke rumah dari bertugas. Berhati-hati semuanya dan selamat berehat diucapkan ya. Sebarkan kebaikan melalui setiap tutur kata kita, hulurkan bantuan dengan penuh keikhlasan dan hargailah setiap insan yang hadir dalam kehidupan kita. Ya, mudah-mudahan kita terus menyebarkan kebaikan kepada sesiapa saja. Maniskan wajah kita dengan senyuman di pagi ini. InsyaAllah akan terus membawa aura kebaikan, aura positif kepada orang yang melihat ataupun menatap wajah kita ya. Baiklah, dan sebelum terus beribu, saya kongsikan dulu di antara pengisian sepanjang bersama kami di Harmony FM. Ya, Rabu hari ini 15 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 1 Julai 2026 Masihi. Tidak terasa sudah pun kita berada hari ini ya di bulan Julai, 1 Julai. Cepatnya masa berlalu ya. Mudah-mudahan masa yang berlalu, ya, masa-masa yang akan datang dapat kita isikan dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Ya, baiklah Auda, jangan lupa ya, selepas berita sukan pukul 9 pagi nanti bersama rakan tugas yang lain pula yang akan terus menemani Auda hingga pukul 12 tengah hari nanti. Baik, untuk panduan Auda, muslimin dan muslimat di seluruh tanah air, masuk waktu zuhur hari ini bermula pukul 12.25 minit tengah hari.

Baiklah, Mutiara Hati, seperti biasa ikuti bersama pukul 12.45 tengah hari. Ya, terbitan rakan saya, Zura.

Ya, bicara keluarga, pukul 1.30 petang, pukul 1.30 tengah hari nanti, terbitan rakan saya ID pula. Ya, apakah yang akan diperkatakan pada minggu ini nantikan bicara keluarga. Sementara itu, sketsa pendek Gerai Ketani pula akan dapat anda ikuti pada pukul 2.30 petang nanti. Ia membawa tajuk pada minggu ini, kan tahu saja. Oh, itulah dia. Jadi apakah yang akan diperkatakan, apakah yang akan dikongsikan menerusi sketsa pendek Gerai Ketani nanti? Ikuti bersama pukul 2

30 minit petang. Baiklah, masa waktu asar pula hari ini bermula pukul 3.51 minit petang. Sementara itu, masa waktu maghrib pula bermula pukul 6.36 minit petang. Ya, masa waktu Isya bermula pukul 7.52 minit malam. Dan nantikan segmen Sensasi Slow Rock pukul 9 malam nanti. Itulah tadi Auda di antara segmen program ya pengisian sepanjang bersama kami di Harmony FM. Sekali lagi hari ini Rabu, pertemuan kita 15 Muharram 1448 Hijrah bersama Ana 1 Julai 2026 Masihi. Mudah-mudahan kita semakin semangat, semakin berjaya, semakin cemerlang. Yang penting jangan kita mudah berputus asa dan jangan mudah terpengaruh ya dengan kata-kata yang melemahkan semangat kita. Jangan. Teruslah percaya pada kemampuan pada kemampuan diri kita ya, kerana setiap langkah kecil yang diambil hari ini insyaAllah adalah permulaan kepada kejayaan kita, kejayaan esok dan seterusnya dalam kehidupan kita. Selamat pagi kepada yang baru bersama kami. Baiklah, terus dengarkan lagu dari Faizal Tahir. Ini dia, Gemuruh. Baiklah, sekarang pukul 6.20 minit pagi.